0: Houston.
1: Hei hi Akashvani ai zolani pathian fakna hlangai thla khun kan lo theng ta aste civil mon puile Israel pa chuaute hnena tengin kan ngai thla donani kan hun hun nan irin omro pui zia ti hla kan ngai thla anga Stacy civil mon puin arun saang

Irin omro puizia tila nung takmaya ran satu khaste CV elmuan pui ane Eliza hun ro pui tila kan ngai thak chunzo manga Israel pachawin arun sang.